0: Wakar kata khartag mi jamdra denji ga joje yembi jeyong wo ji lhe chum jandar ga ba samba bewi da jur Xi Jinping ji cham chung wo gong par lob jong dang la gan tar xin xie ba dang chuan ne yong ni ge ngi cham li ge chab de lu ye xia bi go zhe ge la tar xie ba jamdra denji ga xia wa nan den ji be de che zhe tu bi cham chung xia xi jamdra jian zhen ji bi zhe le tu bi pie ji lan gan song xie che le 서울군 Adinjig yarkil tel nipan donba. Jimjil donchin hongguk tel tenchin jimbar mgirti. Tangdi kapsin hirjig bi lhirzumirti. Lam shibar tankil siyo bi. Jachi nchigdukba namji lam tang jil bi jimjil adinjig shugji zhuxia arnaitan zungi. Ani, jansig samchi tig tangga chapsirji langshugtang tanggi badang. Zhuxia mbirta tunxing, zhuxil anaita samba. Cikjur awab chikhing, jirsijib chichi danba. 所谓拥抱三木等等等这个项 An tangpo hirjig, siarga la zabjil hangi dang, agor hirtong anga yin. An ni pa ni, siarga la zabjil hangi dang, agor hirtong samri yin. An samba aksam, siarga la zabjil hangi hirjig dang, agor hirtong ani ri yin. Plashong hirzamchi bje yul, siarga la zabjil hangi yul. Tu, tongmi damtun xiongbi plashong hirzamchi tag, Sonmun workla longchen ji, jilejila lamtun ji, zangkur ri, za penbi nyemi, linchen de jerendun xie pa dang. Sonmun workla longchen dang, amdu nyenchen ji, genchen jertak dang dang guo ji yin la. Lomjig la xiarga tomkin tamchil, gongsuk dang danshi shirti, deftin ji, sulari jia nonpan bilichir yu la. Abdin, samchi hukar yil, tankil ji, yigisim nang de, somi hukar gi. Gerni xiamsir tariyin. Samchi jun jigde rimang dang, jirtik angzang, likong suji mung sawar ngolgi. Jirtik xieyil, jahi donjib dang, dobdan jia, dabzang roma jiyin, kapar angzang xiamsir tariyin. Sorungun jangzhuk nyanchen kang, orkila nyanjur dini, orkila longchen ni, nishtong nyerjigli, da sambi, cim nyikhanyin.
1: ཁོ་མན་ཡང་ཏོ་ཉན་ཅིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ཉན་ཅུར་ཏེ་མི་ཅི་ཉིས་ཏོང་ཉེ་དེན་ལི་ལོ་སར་གོང་ཚོ་ཅ་ཁ་ཁ་གར་ཆུང་ཨ་ཟམ་ཆུ་ཡ་དབ་ཡ་དབ་ཅུར་ལོ་སར་གོང་ཚོ་ཅ་ནང་དུན་ཕན་སམ་ཅེ་ཚོ་སར་ཏོང་ཨ་

Ari, yung ni bi tuk chung chung chu, deren ge na chung si bi ga tsilim tsing gen jig ti tsamba, rig bi hrgar kung na shing no gaf siil. Deren gina yung po jar jim ge, rig bi hrgar kung ge lim ni, zam ng ge chi chin tamba zi chi chung ochle ju yil. Ari, di dang na lim tsing ngon ma ge chung ni yung, chi chin zing ochle zi ga, tuk chung chung chung ma gen gina, chi chin da su yilan zin ju, nung gi se kishu ge zam chi. Deni kung chu chung si bi di si, rang rang ge gaf shung de, chi gin ba ba si zi. Dengina pujar jimga ribi garkunga kalumni zamlang chichin tamban de ngostul sigiwi amigil zoyang de ya de dana chichin de changma genjina yang chungti ni rangrang genjina ka khajil da tingi da phama dang gergin ga ram du gongrong ge thonni da zum zamlang genjina chichin ga logzga de dana chokho chongchong changma chongjina yang chungti ni rangga chanang da jipsang i ju rangga ga shug de jinsang ju dengina yang phama dang gergin tamchik ge khjo ta kholikziga gnglagzhtinguga titana terang jinang otulse juinjina zamlang ge chanyer ge bixamdi lhokhun chemu plato sigonu ge chichindayin are titana tokho chongchong changma ge ngewer tan dang ge gonu ta navlang ge chanyer ge bixamdi lhokhun chemu plato inu nang ge se khong ge chong sidi ge gapse chim baba siz di shogan jina samjik tong jong are bayin Ari titana shunin jina tokho chongchong changma sinang marchi nawa yota hu jargim ge zamlang chani ri bi xamdi lhokhun chemu pla thu se gonu ge chong si ti ge stam ji mo zi chi chong ot se ari pla thu se gonu ge chi sin den jina chulu hun chi zib ja ni bde ni chulu hun chi sim ja si bde no har ge chi sin tam ba zi ge kong jina ana bi ge ra sa ge chani ri pa wa zhe jin zi ni ma chal kong jina ya li shi du de se gonu ge di chi sin di ge ge yang ri Ari chani rigbi yung chemu kongzangan yina pahsum jia yankam segunu ga samchi chakchindi sumba buyang kongzangar. Titang na chukho chong chong changmagin yina yung gongni yina pujar yung ga segunu ga dan yina samli lukhun chemu blato yina samchi ziga pahsum jia yankam segunu dumuzi yonu yung hisong ziga. Ari kong ga

Tani tenang ge huyalu ge pikam thondak tongwi samchir ngag nang ge jawa mu gang de yizna. Jawa chen ni huyalu shi tse lagyong chen bu yo ba. Jawa chen ni huyalu shi tse lagyong chen bu yo lsi. Jawa chen ni huyalu shi ba zina chamo zri zina. Nga tsi jawa chen ni huyalu shi go zi. Sem chen drashtag na shigji tang dawar. Devli nga tsu ra rintang yo bi nang tun chang de jawin cho shib kaap shuk tang samji shi ni ni go go zi. Chikton gibja nirji lu nag jun lang shu mang ki gong zhu zhong shan lop chen da gdam shil nang di shay jir. Yuan dan me bi man jin nag nilig me ba tang alay bar zhong lig me ba ma yin bar. Semsa chawa me pari esi. Nga tsi kongga darpil tongwi yondan shepa na chawa ngi sanji lhapa deo shepar lojong she gok. Doglong chungo she tse lagyong chungo tob jang, doglong chenpo she tse lagyong chenpo tob. Chawa che ni huyelog she tse che che huyelog na ranggil ngang yarkil jantan jirla che la lagyong chenpo tob ngi. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: Namshul hirgrat kartr tsensa.
1: Uloti ocha serma khar chosa.
0: Uloring dambi damka. Hir thamr dalvi lamchinna.
1: Uloti ta pun dambi wang kamir.
0: Pandi ut servir damkna.
1: Gzabjila khser ke tagma chobla khin.

0: ekono tantro liga namjira namba na chuza ayang yang ji se tr tha te pa de tantro da ji le nam tri na li ji sen jong wa tantro tang song ge ji sen jong wa ta ti mo na ni mo yo nu ta zo ku cha ra ta na yo nu tri shir to ji ti na ta ngo mi se na de kr ko nu chu tr khig me
1: are
0: pa na ngo mi se na de kr to thap ko nu te chung me rang ga ang mi se ti ti na ram ke ho ndutme kanden ji ndu chige norjang ji ndut ge zgi ni ma ri de nang ni ka chau shong ma ku ge ti an chen ni ta o ta ti nyen na chau pha chi de de ing ji re ka ka ing ji re na sa om bu mi na ti mu ing ji ji nga te ar ka te yong ra nor lang ka na chau ku nu te rang at gi chi ti ara ta ta zu hin na de ma ri ta
1: are
0: chang mo she na hin na de ma ji ya ta ki chung ji na sho khang zang ge she nu ta Rōmu rōyīng rōchā gākūr, tāngkō tā gā chū rōmu tāngjī tāba. Tāhī kacang gā tā rōchī gākūr tā kārō kama kama kama. Yā azo tā chīrgā vaisho tōngu nō rōchī, tāngkō māngkō nā yō nō gā rōchī. Tāngkō hāñchī nī tā yā, azī rāngā rāngā kā nī tā sō nā sī kō nari, jālāng sī kō nari, tē sī kō jālāng kālāng tōng chēn tōng kār shir sī kī, dānyē sī kī, pōhōng sī kī. Tantung ganchik rima yangchim dangchiwa. Mangchu ta tarite vechu tungu nura zumbik. Ya tantung chilukun zaygura gomba na vechu tungu nu deli jangpan zum tukwa zari. Ta deli ndi gu ta jangmu shena ta adin zeshu rukwa di nanda, jiste rukwa di nanda. Shepi zidan dari tamu zan doli tatukutan nga samlu tungu. nga temu zhe xi ge ta hu qian bu zhe ji dang da
1: a de
0: dan chu ta ni wa ge tong ni ta ang an de ge zhong le ge tong ni de ge dang jiao nga ta ge bei jing hu ta qian mu nan mi a ye lang lao shi ni ni ge jiao ge ka da ye le ke ge nga hui che ye dan chu ni ke ge zhuo hang de xi ye le wu ge ni se kun nun de qian mu zhe di nang na chong jin nan zhe shu ge ta wa che zhe ge ke Tantro chomjina jirtsika tsamchi chomungdi uka ziri tato tangi tari shivtan dangza jawa. Dangza jawi sumi tukai tanata yaa tang ngumi chena azi tawa nangka donang yaka mekara. Zesho rikwa sikunu ta chanyi rikpa li tsai thumbu. Tantro jirtsi tang, tantro ti tawi jirtsika tsamchi ra tamu te shukhtui kone tamu chi tsai thumbu ga. Rikzhong dhari. Tagi yindang nata, wuk sojinga rinig nang dhanata chi phansam chupi, chanyi rikpi tawa. Tadu kutta ta shi magiwa ri, ta zu nangdun yina, nangdun rikwa yina, chama rikwa yina, ta ganga nangma, ta ndata ta shi magiwa dhari, ta yuk. Ta xirki roo nangzhan ranga chiki waka yara mchukne tamu zu. Ya ti hanchi ni chongi nata wuk sachanda. Tau nangka ina ta tari tata, wuk sacha ta chikka tam dhotsa semni. Jananga sungi shirati na lhutarat mungduka. Ya tantro chongi na azo rangshong kham ina ra. Tantro khorik songtun de chongi na ta ola chi cha chevi timo samlu dara dakhi diyo. Ya huin chongi na achi chongi na kanra zina. Kanra tatako ti chongi na gaje chukwa. Hechi choftin tabin zewa. Tantru zara te yang chomji na chiga khannam shang jachukwa. Ya tantru pangru di na, pangru di chomji na yang adu nma simchen thamche la chomji na chamu dekje zatunga. Tagi chomji na ta ra, cha, za thung. Tantru chomji na te tabi khori te zonu ga piwa di na ra, mewa di na ra. Tantru te songchu vichu ga samlu. Tantru te tabi koriya te tang tamba, koriya te chongi na ta nyezi na koriya te tanji yichu ga niwa. Suzi na ra te chongi na tanji yichu ga niwa. Ya te hanchi ni te ergen tonshe, tantru te chongi na koriya ka yang chaskunari te tabi jengkam ginjar to. Tantru te rangshun ga nopa la chwa. Tā caṅma tīn dreyūk nīvā dhara tātā yūk tā samthūk mṛkṇḍe chomjīna tā yūk. Tīya hanchi nī hūtta chomjīna Tena wuk nyesu kono da tsumje na ta ndamu chiga ta chasku nari ta chiga chowa ya nara shiga chiga shanta lhamu tabdi tantro chiga ndamdre ya na yaman rong ya na chate na shanta tabdi muta muzari ya nara kori ya tetang tumbi kage samloza kori ya tetang tumbi gokar tantro tsumje na ta gorji laskwa ndamu pansam chwa za yonunda ta
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 中国等法人士塔吉冷木腾尼日吉巴贝德，中国等法人士塔吉娘里，严仁等十多辈的泰尼藤军三木西行，永久的年轻精腾雄。
2: 中国等法人士塔吉冷木腾尼日吉巴贝德，中国等法人士塔吉娘里，严仁等十多辈的泰尼藤军三木西行，永久的年仅精腾雄。
1: 杰克前面可可我们是有，等可不接近那位经济的多等，你跟正确吧？俺领不是同等经济牛逼，中国法人是等娘的，杰克你接孙子你接他们银子，娘的端出了任务谁讲？他不接同就是孙子等，他不接一顿合作的等你。中国等法人是等中国等，有的话的经济话，但土个也是不了凶起等，咱们两个实在等单子，别急急了，可了不了动起，别准先的哟。王毅说的。
2: 中国法人是属等托人中送进去的宽制等跨出去了，让你所有随进恰空的年龄没得的接着接了个是动物，我们同组镇等正多太阳，没特别的你所有啥子的恰空的年龄也结巴，罗布所等的这个男人李正，三年级的别的接受的动的有，法人是属的中国开立的法人是那个东里不特别的实际接接不就是等可以老半段就是些地理外哟。
1: 中国等法人是那让此个人得个等，学个么个人力进重些比，也可不切莫用比。你们这些所见，中国哦，同居的中国人得个那么特的很很等。主席习近平给东边咱们中国全部是断绝了，你们的跟得等呢？那个等你们这里的，俺里正日个零听见咱们集中嘛那个真的有。台湾那顿呢，中国的很等，俺恐恰从咱这里话有比，法人是说的中国这个实际当家单送些呢。
2: 中国等法人是这里为恰似了蒙日宋军任务些比例外有，不难一等等。法人是等中共在最下政策，这个东西落了土等不中国是参政的配比，法人是深圳的大同了参政些的，而且可你话的经济为么会怎么担忧？法人是说的中国话的叫罗晋咱这里经济些的盘存了三角等咱等一等，蒙日担保。
1: 年末了损害鸡蛋币，说个永久投机作品者吧，没得的真的有。法人是说的中国这个实际当送些比谈呢，也是都这样种么事了。说个你第一托人中当时不得等的，没次等啊这个你别的了很很等，胜利、让利、夸扬、日扎，没他不这个你等参次了三十万所，恰空所是年里等时不得等的，也可你见没梦了，俺里头个别的是了真别的的钱。
2: Farinsi Jungu Kelly Farinser Yoni Ngal Tongshe Par Nguan Khutu Pi Tsongnir Kuri Mata Tandun Chulshe Diyan. Farinsi Shukji Jungu Shukji Kula Shivi Jingur Tantu Deng Jukshi Yola. Jungu Shukdang Nyamda Shukmang Nyamli La Khinhani Yeshi Shukji Nyamli Ji Zamlang Rangjin Ji Nyamnyan La Kastal Njelwa Deng Tamung Peji Nguanjir Yongchil Marli Mangwin Zikchina Rangjin Ji Sheni Duanpil Shendu Yo. Wang Yip Shi Jir. Jungu Deng Yorim Nyo Tsung Ngil Tung Ge Jimul Shien Sui Ji Charjin Tsungda Tung Nibar Jimji Zungu Tubyul. Shug Ni Shug Yung Tabji Jukbo Yimbi Chani Leng Mul Ji Dei Huanjir Nyo Tsung Ge Matan Sa Tug Shul In Tsum Si Chug La. Shug Meng Rang Lik Jian De Ki Song Shung Si Ba. Rang Mi Nyo Tsung Ma Lik La Song Shung Si Ni Jungu Deng Yorim Jian Ji Wa Stan Jig De Tung Ngang Pei Jin Ru Bi Shug Si Ying Jir Li Bar Gendal Tung Gi Ba Stan Shang. Farinsi Shug Yorim Nan Ji Ji Sug Heng Kung Tug Yimbi Chani Jungu Deng Yorubar Ji Nipin Nyamli Tal Zikchin Rang Jin Ji Si Ni Matal Ndun Pil Si Ji Riwa Yusir. Wang Yi Nan Ji Tan Dun. Ye Chi Na Jungu Deng Yorub Nilwi Meng Zhe Deng Zhersa Yimbi Huan Jir Nyo Tsung Tal Matan Sa Yoba Na Dirim Rang Jin Ji Nang Cil Si Yin. Shug Ni Ji Jukbo Nribi Ngi Ni Deng Nyamli Zhe Deng Jin Chung Si Gi. Nyo Tsung Na Dun Di Jungu Deng Yorub Nribi Go Ni In Tsum Si Ge Deng Zhe Di Nyam Ji La Gil Pil Tung Al Di. Ni pam tan jir ma rong. Zang shuk se nyung ba nguan jir shi jil li, ngalwi shuk se shu ma rong sir. Bo na yi tan dun. Tang di Yorub dang Jungu nyo chung ngil tung ge zhi mul na zang shuk se pe lwi gong ba gai chen shik ri. Yorub je pe ji tal Jungu ku. Yorub shuk ji Jungu war nyo chung mag tib jig mandul la Jungu dang ka zhi tan zhu wi shi tib chul mandul. Jungu shuk ji yi tun dang lum chuk bi chuk bu shi di Zheng Nyum Deng Nyam Li La Deni, Yorub Deng Zhonggun Zhe Vur Ngin Zin She Jiang, Ye Chi Deng Cheng Yig La Deni, Temung Pei Ji Nguan Jir Shen Du Yul. Shug Ni Jie Da Dong Wu Klan Jie Nyam Nyan Deng Hui Her Jie Ni Bu Suk Jie Dun Tan Ni Sam Cil Jiri Shi. Shug Ni Jie Tab Jie Leng Mui Jie Jien Sul She Ni Mat Lan Dun Pil Gang Lag She De, Leng Mul Tan Jir Deng Ye Chi Li Dun Jie Tan Jir Song Zin Sha Jir Ta Ba Shong. Arisi Sanzin Ji Saranjir Zhongyu Pesi Kifu Yi Ci Jinyin Shai Jir. Arisi Sanzin Pujin Ji Ari Sanzin Talang Pu La Yi Leng Shuk Jian Galwa Tegshul Gori Ji Samgul Ji Zhuk Shi Sir. Pesi Kifu Yi Shai Jir. Pujin Ji Tuku Man Si Tan De Rangzin Nyamzil Rigi Ji Kip Ji Zonzin Linzin Tan Cuk Ji Jin Cuk Deng Li Hei Jian Kim Zi Cuk La Shi Kip Si Yi Leng Ge Sanzin Pesi Shi Chi Yang La Ki Talang Pu Deng Kapar Deng Wa Shal. Pese Xi Qiang Deng Zhe Mulu Shi Ji Pujin Ji Ci Ge Nian Talang Pu Deng Ka Par Dong Gub Yi Leng Shuk Jian Galwa Teg Chul Shi Bi Sam Gul Ji Zhuk Shi. Wan Jiang Pese Ke Fu Yi Yi Leng Shuk Jian Sam Gul Li Shi Zhig Nang Dun Zhe Yin Ba Sal Wur Zhig Me. Pese Ke Fu Yi Da Rong Shi Jir. Ari Shuk Ni Zhe Zhi Dong Bi Og Tang Di Ari Si Deng Ari Sen Zin War Ji Kab Di Nang Dun Zo Wu Wuklan Di Nai Dun Mug Si Zong Yo. Kab Di Chu De Pujin Ji Ari shuk ji wuklan war jian galwa shilu dh dung chil ji zhi ka hi dung bar guwa lan tu bi da dan. Erisi sanzin pujin ji ci ganyin ji gomur sanzin zhong shuk zha cik dung sai zhig bai nip shi jir. Erisi dung ari jia kum ni ji sanzin ji nian dir ka bar ji mul shi heng wuklan ji nyam nian tuk chui jian dan zhong dung yilang ga niv. Erisi dung ari shuk jian ji wa suwa mig si zhong yo sir. Turki Sanzin Jikhagi Tse Jin Yin Suli Yig Chab Jig Shiba Li Lu Zhunga Ma Sunbi Nar Ma Sunbi Mi Zichuk Nianjir Tonggul Shema Chuk. So Yig Dei Da Jichik Bi Tse Jig Nian Ni Zong Ni Din Tengir Jirin. So Yig Darna Zichuk Rinji Jarji Shab Shi Chungwi Ang Tun Zig Bi Dirim Da Di Lu Zul Tani Ni Bir Da Sanjil Shigi. Lu Zhunga Ma Sunbi Nar Ma Sunbi Mi Ang Tu Re Shi Shina Deng Lin Shema Chuk. Lu Zhunga Sunba Deng Lu Zhubjil Ma Sunbi Nar Ma Sunbi Mi Ang Tu La Ka Dei Dei Qimda Ge Dodim Yoshil Nduan Chul Sha Ji Riwa Namu Deng Yo La Shabshi Chungwur Rinba Tuwi Sengwa Song Shubji Rigzhiv Yul Giba Deng Nang Dun Ye Shir Su Ligtir Shi Ji Leng Sha Deng Yo So Yig Li Da Dong Zichuk Nril Wi Zhar Ji Shabshi Chungwi Gum La Wi Shabshi Geng Rung Nduan Chul Shil Ma Chuk Ba Deng Tai Tung Ge Shi Ni Yu Ma Chuk Ba Su Dan Bu Shi Yo Adi Sanzin Talang Puyi Tse Jinyin Dandun Sota Arab Ji Yemen Husi Chagchi Paramupi, Dongdak and Gelchul Chulushig Sapermasal, Jognirgi, Tinang Shigman, Tachungi Yenser. Talong Punin Teratina Shingwadir Sony, Champton Tangan, Demang Dan Sola Mashigung, Pobjan Garbura, Sangul Persheger. Ki Sota Arab Ji Husi Chagchi Paramupi, Dongdak and Gelchul Chulushig Imenda, Shanjo Shajin Yoser. Kishajir. Nasu Ti Chulushig Jungsel. Ngatsi nyechir shungwi njabgul tuankin hihtuk shung yopi njugunyir ngang di nang shigman tagchungi yinsir. Nyechir huze chagchi bi tang mongwur sota arib nga kongjia namzhi tang tang dorinam jiggu lan jabgu shi. Sota arib ji sotil shi bi jak mongu nyamzhi la mokhungi tandun zhachun chiwi magdun gil chul bini huze chagchi bi magdun tobkhi la dongdak tongzhin yopatang. Di ndelim parindi jarjia torzhin yopar masil yemin sizhung mokhung la warnang rukchir ndonchul shi jin yosir. Nyankanamba Tangdi Jechi Sanji Lensen Shetarasung, Lensen di Sumjigba Nyansham Serang Tang Sumjingan Kurwa, Sonum Serang Tang Huapton Adia Tsumujil, Darkilwa Doji Serang, Jechib Darkilwa Rangjig Serang Tang Sonum Renchingin, Rinzen Rumi Chechakan Helam Tashani, Tadi Mushi.
3: All over Tonchin Jomber, Mongo Shade, Chevy Danger Langan Sum Shaki.
4: Zasi me to kozabi warnung gechi tsal
5: Rendin shumeten cherbi yelzin ti ponya
4: Qalar kil sanung ge zerbi kangjung gen jerk
5: Argar tilar mondan jerul bi arirsil jerdan cha Warnung chinji poni ta tung le chan
4: Warnung chinji poni ta tung le chan

0: 야 저거 데모
1: 야 데모 야 저런 다시 저거 이거지 봐 데모이나
0: 데모 데모
1: 야야 하고
0: Tenacho Terangle Sendinashi Dalelo, Septinjagalan, we kill some looms got screens of Sukunuga, Calendars has got some little chicker ye.
1: Tatu Aka, Zandazin Gonzumba, Terangoman, Tatua, Long Tinker Wakan, Gutu, Le Kunga Waka, Gonzumba, Yiki Katakaru Kiloskin.
0: Ya, Quadinchi.
1: Tanimaruna Taya, that the Chitina Gono, Dolan, Apa Madangun, Yiki Katakaru Kiloskin.
0: Are ye?
1: Tatani Marunata Revadoka
0: Revashazgin
1: Akan Gurugu Sa Allah Chipule and Akipule Zazavatana Chipule Kumunjako Tukashi Zimuladuya
0: La Chipule and Achipule and Ratina
1: Ole Ole
0: Ya La Chipule and Achipule
1: Tayo Gapuzio Tirakai Kikazi Somutu Somutu Master Somutu in the ka mapa chichi doma se tuma ala ta ganba de takki laga tuma tika sortik chigi
0: chichi doma ga samaj ga sontik chigtu machig ra jin na khotka
1: ala ta chichi doma kolun ga yok
0: karo yo ner yo ner
1: ya ya de tika ga de tika mapa ga chichi doma ta ganba de
0: re re re
1: ya ya ta dimu
0: ya dimu
1: ya ta si de lok teru lok ja
0: ya Ya, tunggu demo.
2: Oh, guna mana demo?
0: Demo, demo. Ya, cewa terang gelis sendiri nasi kita lelai waktu setin jaga langwi. Jelas senjum juga cakarin joko segunu gemangan dah sesuka kerjain.
2: Tunggu televisi mana yang nak fiat tertampil kami jadi tertampil lagi pernah.
0: Ya, kau tenci.
2: Demen, orang siam dengi yang nak fiat tertampil kami jadi tertampil lagi pernah.
0: Adi.
2: Gintang hari waktu ke?
0: Ya hari waktu lagi.
2: Kalau the big, nanti kau sih kita lewa yuk.
0: The big, nanti kau sih kerja.
2: Boleh.
0: Ya kau jemil ya, sekarang kau tergila ku.
2: Oh ya, tahun hari waktu ke?
0: Hari waktu cuma apa? Hah?
2: Mana tahun kan, mana gari ke tahun yang kau kata. Kan gari jaska to waskan ya de ma de kaka ke te de ma kan na re yo ke kalon kor ke don don de ge ma de ga ga yo kon ti ne ti ge ga ke
0: ya to su ter bung li sana ta kr ten de me ku go ko ta ya di mu
2: ya ka se de mu ka
0: ya ya ya

0: Ya tokpa demo.
1: Oh, kwa tokpa demo.
0: Demo, demo.
1: Lintzi jikmi na nga Huangun dan jikshan zoni nyamlin ka tonglin dan ngana wakam.
0: Huangun dan jikshan zoni ka.
1: Oh, ya, kongrong zin na chokka.
0: Jikshan zoni ka kongrong zira zi.
1: Oh, ya.

Ta dombi samba tafchenzik, khanzim tafchenzik, chigzim tafchenzik, akhiga.

Ray chokpo namba chokkoni, chokpo ghanchin, chokpo khwardin doji la sokwaan da shigi da dangay tirang lintsin nang niyang shaadga mga zgarag tha. Dina gichu tsuwu yang lintsin nang shigi dangna kargi chigi shaadga rag jora tsuwu maari shaadga di gichu li khung ga thamka randa yuwa ni khung igiri yuwa nir tani ngay po khwe cha randa gichig lakji chongshong riyuwa nir. Dana che puzi me kara gang tar jang lintsin nang shigi rang ranga chino ga chawa nga wanda chigi ahi gati chawa ga lakani riyang Dijin tu cawa sarwa cawa jin tu nara tu cakap nara tu yok yang dijin tu cuchu lensen nang asyik kau nara kaya yang cuchu jin tu cawa kerja di tanah nara lama cuchu menjuk dijin ke cawa gelakan nira jago di cakap yang nara cawa tu jago di cakap nara tu kita di setengah tengah jam dijin tu cuchu jin hiran tu cuchu cawa di kau tu kita tak kafti temu yok yang nara dijin ke lensen nang asyik tengah nara cuchu nara syarga di alung ketagu ni gelakan nira nang ke cawa cuchu lensen nang ni Jawar ngawu te lan atab ka, jawar ngawu ta rang akhi ka jila jo atab ka, te zge zi shalai jo ta ta chan ka kachin puri. Ritina tarong nyazga khchik khchik ka kapat ne li na waak nanga shik na yuwa na karma cha thamba na razgi yo ka karma cha thamba u ndi nanga nyazga khchik ka chwa nda ne li na waag taga kapat na ne li na waag li nsi nanga shik chwa yu chukpa ra towa na ngar jin thikab den chik chik sam ni ga sam den nga tang thikab den chik chik sam ni ga sam den chik thikab den chik chik sam ni ga nga sam thik chik ar ki lama kapat khu dina chin thanji ka chwa ri chukpa nda zuko chwa zi ga chza gu zi gi ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: Namshul hirgrat kartr tensa.
1: Uloti ochaser ma khar chosa.
0: Uloring dambi danka. Hir thamr dalvi lamchinna.
1: Uloti ta pun dambi wangkamir.
0: Pandi utta servir dankna.
1: Gzabjila khser ke tagma chovlakh.

0: Samsi ka nga deya chana rei zi tamu ta ka songtse yuwa re. Te tangna ta ta ka kawi deya ta njo maa si. Ti maa cipi ta rong su tang seo xe la si. Ta su nda shi jo yang ta ka shaman da panna si ki yuwa re. Ta zo ngak jina inji na ta shaman ta dari o ta jin ta shaman ta tsamtsaman cha yi te na su ta shamu ka lukwa zi tamu xe tse yuwa ka. Re tra ran di kam ni chare zi na o ta su chi ya si. Tianchi ni seos kunun da inje na azu shayi sun gumaan gochi kunun te ta daga suti nyinga ta daga nanzin si chinanda, onzin si chinanda, oda suti nyinga ta seras kukia. Te tanga ta daga suta tumaa chi kunun ga ta daga nanzin, oda su anyi chapchika inga chong chong lii chi kunun ta jengu nyinga ta seos seras. On dash chi junde yang pantukuni tamo yens koka. Karga niwan rinru tari. Te tang na ta di kong rinru chare zin na ta shaji ka nang na song yo nu tari ta kong ni rashi nu tari ta ga jashin wa long la pa guba di ajang jam kawi din jom chakti shkez kono on de kong tiki ta ta ga on rashi jaw nu tari. Te tang na ta ta ga di timar zang ga ta ga jame khenchang ga nang na chike song wo ka zin na jashin karnag aru ca shaji shkera tazi wari. Tiga ta ta ga kongne rashen no tere, ta da gandhi jashin de inje na karu zara nukho ni yo si, te tanga ta karge inje na ta da gandhi aru cawa tang shaji charwa yin si, ta kongrika inje na aru ta di ngarwa ta suwa shiga yo na maare, ta da aru cawa ta suwa shiga yo si, te tanga ta shaji ta shirmu gala kudu yo si, te tanga ta niwa inje na balong zha, te to ni ta da lapa huma diwa, o tan da se no, O tan dada kungni ta da ga jezhiga nanga songgo nura niga singzari. O ya tito ni charezna zhangzham ti. O zhangzham yang ta ga kungna sheli zhongno o ta ga zhangzham yang sela si. Tento ni ta chakti shkiatpa tang ta da ga di su tang seo shi isi kono. O te tang na ta da ga di su tang seo shi wan dada da ga ta jamekhen chang nanga karga ta da ga karnun si go nare ta da ga niwa parmari. Aya tamozire, te tangna ta daga andi jashin karpundi chartanga daga ru ngarla cawa yin siko ka. Te tangna ta daga ru ngarwa siko nunda chartanga yin ata sachiga kichetsi ka, njonga sachiga kichetsi. Te tangna ta cawa siko nunda melong kichetsi. Aya, te tangna ta tayin ata chirezna niwaga kaga chanyeta da xilwa suwa. O daga shi te ta, o xchewa ra xtilwa, o nda tayin. Tento ni ta shaman da ga ngu inje na ta niwa sivi rangzhe inu tabka ta mga htena yang mazang ni karge tamosri. Tento ni chariz kong ni shen nu tarta ta da ga jizhira ta da ga khenchang nang shen nu tarta o ta karge ndi chakdang chiwa xe la zi o ta mungu htena chariz na yang chakdang chiwa xe la zi. Tige ta da ga yang ndi zhonglik soso ni ta songtang ran da zige zige mandra sao ni yang chig chig ngawa yu ni tamura yu yu kira ta kangtar chang ta da ga karge chaitang ramba ili tena manno ni pantuk ni tamuri ta da ga azu nesu yu ga ta karge chas guan nare ta mgi zongi tena rang rang rang ga ta da ga tihkab se yang chike ta da ga vishchuk tongo ni yang te chaparon te tang na ta chare zi na ta ramba zi tena ta karge zibo la manno pa Ota zipu la penba, on dhamu inni ta ta ga shema ga penni zinan zha, ota dhamu reesi, te tangna ta ta ga jashin karpu zinan zha, jashin nakpu zinan zha, ota ta ga ndi penni dhamu zireesi. Oya, te tangna ta ta ga zhiva, monshin chiyo yangna maha, ota ndari. Nda inja zi kishyaji kanang na maha long jom, wachi kato pes kano ndari. Te tanga ta ta gandhi makhan da monshan chaya yin ziri o tige ta ta gandhi zhonglikna tige song yo nari te yinu tabka ta nda nginzin shchigi ikyo ga nginzin ikyo nginzin ta shchigi ikyo no ga jamchan shchigi chariyazi na gyanambu chi kongrika changsong shialong ga nang nan tige song yo ari makha te shamma karpu rilmu shik tangsi monshan chaya shi ndrikpi jinta sawi shamma ngombu rinzhong kayibchen ndrikpi yekata dhiyo seris oda daga kizanga tosong yuwaari. Ti matsebi tarung chareta zana da daga monshin dhiyo zana nda oda daga ndi maha zana nda o ndi munga namchang nang niyang chareta zana daga da daga maha, maha ka, kangjilpa, dhiyo yangna monshin dhiyo 온디케다 그거 멍가 남짱노나 요너리 Te dana da da ga maha, maha skunun de da ga da chasgone ngonga kiwar kwa gande maha zi te tanga da andi loma ga nyanga da ga da da ga loma da taktana da ga maha parnisi da shaman di loma ga nyanga maha parnisi parnisi kunun de jatang tsueza da tangsang yigi tagmatam nindra chik me te tanga yinju chaza baza chi tanga tenzo ne araza Raga uwa nashir loogzi chi tanga, kagazi chi tanga, parnaasi, inyo tari, tanda lagjir kakeati. Lagjir kakeati kachirayza nanda taga dhammaas kunu, lomaas kunu nangtun tari. Te tanga da maha parnaizi tanga taga o shamaandiga taga lomaang inzangu ni. Te hanchi ni parnaay namsam ziri tamu yosoka. Te tanga da parnaay namsam ziri yang taga zhonglina manga tuango kara da parnaay riri riri nginzan taga inay ganta tongji na shikicharayza na sala parnis kono sala parnin da ta ga karkam ainan do ni tamazre ta nga yang chig ji na nor yo na thang a te tro ni ta ga karkhana parnis aji ta ga tang sang ga nyag do na trazin dong kono dan da karzin dong go so karkha parnis a kar ar ta ta ga tr teno ni kha shar log za ti ogwa na shar log za o karkhana parnis kono de inj za ka karkhana ta za ta na ta ga papalanga ko gi os ko ka te ta na ti parni Tendro ni ta maha parni, tan de inje na monshan chega ta ga karga loma ta shekiyo are. Te tang na ta cherez na ta parni naam samms kono o ta ti jam na yo zire, yang tamuran jeshe jao ni tamosri. Te tang na ta kangtar chang kanyiga ta da gandhi monshan chega ra maha niga o ta nginzan chigi li tang sanga chu ta ga ngisha ga loptam na nira ta gandhi jeshe jakiyo nari. Te tang na ta yarki kalaka ni di nyanga tsai tigisi chinanda, sichi tigisi chinanda, damo ili ta ta ga nginzin gono damo zire. Te tang na ta ga ngotsota ti nang ni inja na ta ta ga tsai tigisi ku yosi. Te tro ni ta ga yang sichi tigisi gono kaga ta ta ga nda yang karga nyang yinzi ta ta ga tangsa ngotsota nandru tkei kuk. Te tang na ta ta ga maha tsum jeza kacharayza na ta yil pachin na ndepko ni. Te tang na ta saun ta tap tang na lo riri te ta kaga shama garga ta lo tuk ta lengi o ni tamo zi yansi. Oya te tang na ta ta ga kaga shjil kalaka ni kongni sha kunu ga jashin ga ta li yara rangtsik tabi ji do ni tamo maari. Shanchung lemu ra ti ta li yang ta ga karga ta ga tanga nyayi chik chikan chari. Ota kapara tamo nchini tige taga chini tamo yansi. Te tangna tsinsam riri ni taga loma jangyib. Ota ga ajangka. Te tro ni tan jambu ini yang taga loma ga ayib taga gongyib tawa. Ota mo taga yoni taga chichong tige za chini. Ota ke taga chiyo ni tamo yansi. Taga karga lorkang rata chige arangni. Te tangna ta tsika chankong nangni chareza na shama ga taga metok karu ra sirunda. Rambajan ta ta ta ga kelli tenro ni ta marcha ra maru gunjir ni on damo yang yo kasi. Ta ga ta ga metok ta yasung na chare zan metok kukhwa ta ta ga kangwa rambajan ta ta chiri kangwa ta ta ta ga narmu. Ota ke kai ni te tang na ta kangwa riri ga nang na chare zan na ta ta ga shamba ga ndr. Ota ke ta ta ga ndi yo ni tenro ni ta shamba ga ndr ta ta chiga za chiga nyaga yo ni chiga chiga ayab chiga chiga kukhi ni. Ota mo yans koka. Tagan da yonsa mamin bihkab sa chareyada na ta kongni nge yarki kishay nuh tarta tsai tigis konu tige ta ngotso ka nga yang cholaasi. Shama mintang na chareyada na ta kirge nduk karu, tenro ni kamsir, oya marsir, nukhu, oda chir kwan chongni kirge nda mo yansi. Shama lala laka na yang tiga thiri yon na nga, cha cha yon na nga, tamo ra yansi tige ta njambu otang damba, oda mo yansi koko. Te tanga ta ta ga shaman de tsum jeza kutsu geza chiga shama ta ta ga karga shanji ti ta ta ga khambak ta shamu ini, jambu ini. Tamo tangma zo ta ga ndaka ka tsizu ra jakche ini, tamo ra yin yunga zi tamo she tsiyo ka. Te tanga ta ta ga di manshan chayan di ta ga ru inja na ta ru haka la ngarwa yansi. Niwa inja na ta ga satru la onyomba yansi, ta kage ta ga salwa yang ma yin, tro yang ma yin ta ga onyomba yansi. Te tanga ta niwa ge inja zika ta ta ga ghalong jomba. Te tro ni ta ta ga wakindra tiwa xe laasi. Ta wakindra tiwa xe laasi. Te tro ni kawa tanga ta ga ndi listup ta phe laasi. Oya. Te tanga ta ta ga ndi shajika nanga 다다가 마카 롱중 웨티 커톱체스 고농 데 콩티게 다당다 드난디케 정원노 터리 데다다다가 아 디머정거 다가 점에 헨청거능나 처리즈나 아 몬슨티 시샤 마카테지 어다다가 콩리거란다나다 몬슨티라 마카니가 치기엔다지요 되게다 안는비글롱스 커톱 아 웨킨체다지요 아 데다다 드니 인제나다 니와타 간는바이엔스 아야 대인 오타고 다가 롱셀라 아 근데 커톱스켈라 아 외치더라켈라스키오 단단히 고니 세코노 와켄다 치와 근네켈라스코노 다트레 대인 오타고 담요 마시나 지게 잡저이 고사리 아 외치켄 오타고 대단하다 체레즈나다 다가 루카완데 종아 살롱게켄 오타고 다 그게 깜비 찬이던데 아 나르와가 더지 인제나다 그 사치게켄 오타고 다가 안는바가 찬이던데 Tendroni nguga niwanda cherezana ta daga monshin tiyanda sato nyomba inu tabka ta daga oya ta chigeza chiga nyombu inni jemba tara nopa che meni o tamu yin zi tige ta daga songgo nutri. Ritara ta kirge sato nyomba inna yin o ta kirge ranga nguga niwandi nangni tandige ti song ta zo cherezana ta daga shegita ta daga jame khenchang nangni songgo nutarta o ta munga tena yin daga chazreta na ta daga wetin da chen nugun damo ge yin kyun zhungwasi. Tainu tabka ta cherezana da yin cetang ramba ten yumar toko yin munga tena mzangs kiyoare.
1: Nyankanamba, di chukye gengi, tangdiya dey tangzabtun lintzen shtong cimdan nijuwa. Lintzen diyar somjik badang donzin bayang mu zhuma tang. Somjik gankarwa, tharji jahi tang jahi donzhiba. Starkilwa, shiglu. Gchi starkilwa, gengchik cairang tang sonmarin chen yin. Nyankanamba, da di muhi.
2: Sonun oshkila lontin.
3: Sonun oshkila lontin.
4: Нем кана ба чана ба де моина терен на вчерти гдап чи вицип чи хчиг тан ворциг дарга би чи хчиг джерциг дарга би чигни ин лаг за нима желе шуни танг ди хсан жин ямдуг ле цин чи на тун на ди чи шале
5: цанцил якуб туб ден чэм би манг жи жертэн та тан
4: ло дон чан чи шанчин тан и сан зиг бу тан шанчин тан и чэжу бу рс то шиб ши
5: 生气蒙气的人类应用坦克格都是不参穷给中四不打不了下不是打克人则不顿西 Zamlanga Tansil Yakub Dobden Zikchen Shibi, Rulum Dogme Jangin. Lungi Changu Junga Bangu Tigbi, Lura Rangil Ji, Hitzel Hali Chiwatang, Shetub Hali, Dantaka Guni, Mungi Shemjigla Hinani, Jung Satang, Jerem Ning Gogu Tulubi, Jemji Kirchigalanti, Pisatubi, Piji, Gani Sarver Njirjinyo. Guangdong Tang Xiangang Omunji, Tsoki Chemura. Sartre-Strema-Tag-Bi-Zhig-Din-Ji-Bi-Ji-Dil-Din-Hun-Chi-Ji-Chan-Ri-Chin-Bi-Ji-Chi-Kur-Chul-Shi-Ni-Da-Chig-Zam-Lin-Gur-Mi-Chan-Shib-Chog-Bi-Nyang-Ji-Sar-Ba-Kha-Jia-Tang-Nga-Sum-Yin-Ji-Lig-Bur-Jim-Ni-Mi-Rig-Ji-Hi-Tuk-Shung-Bi-Mar-Dil-Nyang-Ga-Chab-Kong-Hal-Li-Jar-Ji-Da-Tang-Tang-Kib-Ri-Kur-Sar-Bi-Chan-Chil-Sar-Ji-Tang-Tun-Li-Pun-Jir-Jog-Ni-Ri-Toy-Gil-Shung-A-Tang-Gu-La-Shi-Bi-Chan-Chil- ནས་ལ་ སལ་ཏོག་ནང་ནི མང་ཅི་ ཤིམ་ཅི་གི་དེ ཤིམ་ཅི་གི་ནི ཉེར་ཅུལ་དང་ དེ་ནི ཐོན་ཅི་ལ་བར་ཅེ་ ཚན་རིག་ ཤིམ་ཅི་མ་ཐང་གང་གོ ཟོམ་སར་ནི ཡོབི མང་ཅི་དམ་བུན་དང་ཐམ་ན ཚན་ཅི་ལ་ཤ་ཇག་ ལེ་ཏུན་ཆེན་བུ་དེ ཛིག་ཅིན་ཅེ་ ཐོ་ཅི་ལ་སར་བ་ཤིག་དེ་ལེབ་ཏ་པ་དང་ལ ཉེ་ཏུང་ ཉེར་ཅི་ལོ་རྒྱང་ཅེ་ ཚན་ཅི་ལ་ཚོ་ཅིན་ནང་གོང་གི་ མང་ཅི་ཤིམ་ཅི་གི་ཆེན་བུ་དང་ ཐོ་མི་སར་ཏུལ་ནི་ཁེ་དམ་བར་ཤ་གི་པ་དེ ཚན་ཅི་ལ་ རྒྱ་ཁབ་ཏོབ་དེན་ཛིག་ཅིན་ཤེ་པར་ནི་པར་དེན་ཟོམ་གི་པི ཝཇར་སིབ་ དགཏེ་ནང་གི་ ཨང་དང་པར་ཇོག་གི་པ་དོན་ཤང་ ཉེ་ཏུང་ཉེ་ཅི་གི་ལོ་མང་ཅི་ཤིམ་ཅི་གི་ལ་ཁན་ཧོམ་པི་ཇིག་མལ་ཚོགན་དེ་ཤིག་པ་མ་སལ་ འདེ་ལ་གོ་ཅིག་ནང་ཏེ རྒྱ་ཁབ་ཅེ་ཁ་ཚ་གི་ཏེ་གི་གིན་ཁོ་དང་ཕུ་ཅེ་གིན་ཁོ་རུ་ཇིག་ནི་མང་ཅི་ཤིམ་ཅི་གི་ཟོར་གུལ་ ཁ་ཤོག་དང་ ཟོན་ལ་ཆབ་ཁོང་ང་ལི་སལ་ཝ་ཟིན་ནི ཐོ་མི་སར་ཏུལ་དང་གག་ཅི་ཏེ་བི་ལག་ཅིལ་གག་དུལ་ལ་ཅན་དུམ་དང་གན་དལ་ཏོང་གི་པ་དང་ Mengji semji ke tabji rengjin teng jengsta rengjin, malak jengji kujiji, jikir changuluji kandil tongwi jirim chul, rengjil ji mengji semji ke malak jantan jirwi, tenjur mandangwa teng, jayong jia panni chungwa. Chisil tuwi hidamani mandangwa sukjia naitun jin machil par tukchul shite. Diyin rengwi mengji semji la jabjur teng, gansung ke shancha gengjok gisab. Dekak mengbi changuluan jatil teng, sichi nyamjib, Dangzhuk nyamgil jila khinun jamni, pupsu cancil khidamar na rishigda pejin jojir nikhi yogi gandil tonga tang. Cancil buye lingin jigjir changul jang galini ngarwi chere tangni, lingin gachin dikhag tang sani tanjur lamsulun zigba tang tisang ta tongwa. Yakub je tabji cancil dobkhu ji nyamtang gaganil rulwur khinante. Cancil nechil keli ji nechate, canrik naitun nyangdi tang sarstul shibi nipandun pil shibar japchur shi. Jakub Rangshung Chanrik Tepzi Njachi Sarasama Langa Mangji Shimjig Nyamjil Tepzi Chetun Namchang Kalchin Dalu Daga Vir Bengu Zamkhang. Di Njachi Sarasama Langa Sakhunga Tabji Ji Ginkhu Kachin La Kashukba Tang Nyerishul Shugtun Ji Mangji Shimjig La Diapjur Shini Shangchin Sim Tang Chungchir Shiki Shigitir Ngilatung Tang Jotun Nyamdun Tamung Todam Shigintana Langji La Jilin Nyamdab Sheba Ji Ji Tanjur Lamsul Tsoishib Shidi 中国参与的人给前几日贴着查通才能等米津这就是查碰松等这些乃东南门的给我们的都不和这个这个是的马乐战等这个是战的参与的人这些内日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 རིམྱར དེན ཚམས ནས པའི རྒྱལ སྤྱིའི བར བདལ གཏན ཁར གྱི ཕུང སིམ མ ལག ཐོག མ དེ ཁྱབ བསྒྲགས བྱས ནས འཇིག བསྟན གྲུབ ཚུལ དང གཏན ཁར རིམྱར སོགས ལ ཞིབ འཇུག གི བྱ གཞི གལ ཆེན འདོན སྤྲོད བྱས ཡོད ཕྲ ཐུང ཞིབ འཇུག གི ཐད ནས ཚན ཞིབ གླིང དང མཐོ རིམ སློབ གྲྭ ལས གྲུབ པའི འགག སྒྲོལ ཚོགས པས ཉེར སྔོན མཉམ འབྲེལ བྱས ཏེ ཤུགས ལས གྲུབ པའི དངོས པོ རྣམ པ གསར སྐྱོང བྱས ཏེ འཇིག རིལ གནས པ ར སྤྲོད བྱས པ དང དུས རབས ཞིག གི ངོས ཁུངས ཀྱི གསང བ ཐོག ཐལ ཅག པའི ཆ རྐྱེན གྱི ཕྱོགས ནས རང རྒྱལ གྱི གོ ལ ཧྲི བའི ཆེས མཐོའི ཁབ ལན ར བའི ཤུགས ཚད ཀྱི ཐུ སི སོར ང དང ཀྲང ཆུང ཀྲིག ལ ཚད གལ བདུ ལན སྐྱོན ཁན གྱི བདེ གཟུགས ཞིབ བཟོ ལག འགྲུབ བྱུང ནས བདུ ལན མཉམ དར ཉན གྲུབ སོགས སེར སུན སྨན ཅིས སྒྲིག ཆས ཞིབ བཟོ བྱ རྒྱུར དེ བས ལག ཚད ཀྱི འདག སྐྱོར འདོན སྤྲོད བྱས ཕྱོགས དེ མཉམ འབྲེལ ལ ཤུགས ནན ནས རང རྒྱལ གྱི ཚན རིག པས རྫས འགྱུར དང སྐྱེ དངོས རིག པ རྒྱ ཆེ ཚན རིག གྱིས ལས རིག ལས གལ དེ མཉམ འབྲེལ བྱས ཤིང ཐོག མར མེ་ཟེ ཆ་ཕུང གནམ བེ ཤེ་ནི ཆ་ང་རིག མན བེ ཁ་ཅི ངོན འཇིར ཤོང་ ཨ་དང ཅེ་ངི ཟོ ཅིན ཅན དན ཅལ ཆ་ཕུང ལ ཁ་ཤུ གོ སར བ ཚལ ཨ་མང ཅི ཤིམ ཅི ཐལ མ ཐ ཏ ཐོ གི ལ སར བ ཤོང ནི ཧ્વાན ཇུར ཅེ ཚོགས ཅེ ཕེ ཅེ ཐོ བེ ཕེ ཅི ལ ནག ཅུར ག ལ ཅིན དོན ཅུལ ཤེ ཁང ཨོ ལོ གོ ཟེན ཅིར དང ཅེ ཅི ཚན རིག ཟོ ཅིན རིག པི ཇོང ལིག སོ ཨ་མང ཅི ཤིམ ཅི ག ཡེན རང གག ཅུལ ཅི རང ཅིལ ཅེ རབ སར བེ ཆ་ཅིན ལག ཚལ དང ནི ཁོང སར བེ ལང ཁུར ཨོ ཏན ཉེར་དུལ ཅིག་ལམ སོ སར་ཏར ཐོན་ལི ཐལ ལག་ཚལ ཡར་ཐུན ཡོང བར ནག ཅུཤི རང་དེ ཅེ ཚན་རིག པེ ཤང་ལི ལོ་དུག ལན་ཉེ ཨོལ ཕོག་ཚལ ཆེ ཅིག་ནི ཐོན་ཚལ ཆག པེ ཆར་དེ ཅེ ནང ཅིན སལ་ཏུན ཤིནི ཇེ་རིག ཐོན ཕར ཡོང བར ཐབ་ལམ སར་བ་དོལ ཆ་ཅིན ཅེ ཆ་ལི གལ་བི རོམ་ཇ སར་བི ཁལ་མལ ཐན ཏུང མ་ལག གི ཨ་རབ ཅིག པེ ལག་ཚལ ལ ཡང་ཤ་ཏ རང་ཅིན ཅེ མང་ཅིན ནག ཅུཤི ཁང ཤིམ་ཅིག སར་པལ ཅེ ནམ་པ་དང ཁོར་ཅུལ ཅེ སավི རིག པ སར་བི མ་ལག སར་ཏུལ ཤིཏེ ཁོན་ཐུན ཅེ ཁ્વાལུང ཟོན་ནར ནི་སོག ལག་ཚལ ལ ཐོ་གིལ སར་བ ཤུང་ཏེ རང་ཅི ཅེ ནི་ཁོང དེན་ཅིག དང ཐ་ནི ཅེ མགམ་བན ངོན་ཅིར ཡོང་བར རན་ཐང གེ་ཅན་དན ཉིང་ལེབ དང ཅན་ཅིལན ཅེ་རིག དང ནི་ཁོང གོམ་པ་རེ་རི ཐབ་ཅིང གག་རུ་ཅེ ཟ་བ་ན མང་ཅི ཤིམ་ཅིག དང དེ་ཡུལ ཚོ་ཏ་ ཁང་གེ ཐི་ནི ཅིག བར་ཅི ཐོན་ཅིལ རབ་རམ་ཅེ ཅིག་ནི ན་མང་ཅན་ལན དག་ཅུར་ཤི ཉེ་ཏུང སོར་ང ལོར ཚན་ཚལ རྒྱ་ཁབ ཏོབ་ན ཅམ་བི ཐབ་ཅི མགམ་བན ལ་ཅི ནི མང་ཅི ཤིམ་ཅིག ལ ཤུག ཡོང་ནི ཁན་ཧོན་པ་ དང ཐོ་མི སར་ཏུལ ནི་པ ཆེར དང རྒྱ་ཅི ཚན་ཚལ ལེ་ཏུན རབ་ཁན་ཅི ནག་ཅུལ ཡེལ་ དམ་བར ཅང་ནི གན་ཅ ཁར་ཕོ་པ་ ཤི་ཏེ ཆེསལ ཐོ་བི ཚན་ཚལ རྒྱ་རང་ ཏོབ་རང་པལ དང ཚན་ཚལ རྒྱ་ཁབ ཏོབ་ན ཅམ་བི ཐབ་ལམ སར་བར འབབ་པི ཅོལ
4: ཤུནི ཤང་ཅིན ནང་ཁ ཅིག སང་ཅིར ཁོར་ལ སང་རོ་གོ རྡབ་ཅི་བི ཚིབ་ཅེན་ཉིན ཚོར་མི ཤང་ཅིན དང ཡུ་ཅི ལོ་ཏུང ཁྲན་ཅི ཤང་ཅིན དང ཡིས་ཟན་ཟུག པོ དང ཤང་ཅིན དང ཡིས་ཏ་ཇུག པོ རེ ཏོ་ཤིབ ཇིམལ ཤེཁབ ཤིཅིན ཕིང གི དེ རབ སར བི ཀྲུང གུ ཆ་ཅི ཅི ཅན ཚོགས རང་དགར གོང པ འཛབ ཏུན ཏབ ཤེ ཅི རྒྱན ཆུང ཤེ པ དང Xi Jinping ge dangzi ge gongpa tang, Xi Jinping ge rigni ge gongpa thobjong tang lakhtar tangsab xepa. Chapsilb xeni cherg tongwa. Fche yong la xiamdag xewab jibxi de, Zhonggu ligche dangrib janji, Tsorhun laglin la kandag tongbar, Gansong ftambun donchul tang, Bantib ftobkhig jidib xe gishi nan chiftan. Lodong chan xiangchen tang is zanzig bura songni, Zirim dangzi ge tang dedud xewab yirakig, Debjin zhongchir tang rzong ge shkabji suqchig nitsil la jilum xepar masil xewab yi hnyanshir nyan.

Tak kau ni cakap sedang ini soi, tanpa nama tolak kau ngah tengah kau dari soi. Tadi rezeki di kau tangan rugi soi, tak masuk kau ke dalam jaga tangan rugi soi. Tak kau ini cakap sedang ini soi, tanjung nama tolak kau.